Tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar tangkar t